0: Aji nanu kidon na wadar mari yolo le ringa.
1: Paya rang karna gaji pita sisi nati emudia torosei.
2: Aji ra misuri narola mailoji.
3: Pore rang karna gaji joel matambash na ini ningiro maya FM temurua etorosei.
2: Nanyor maya FM ini ningiro turibili.
4: Ere maya.
3: Ajo yolo show mani ningo maya FM amera ewangano lo show.
1: Aji ningiro maya na tuyo ro masai fiki ningiro maya namo ewangan lo show.
2: Aini ningiro maya. Amayan da yo galera riani.
4: Ere mayan.
0: Ini ngiro mayan hem. Asipak no hiona no leng yang kolong i juma na iya na tendeba. Ele jumur bisho wosholo di dengen yo. Nasipak no si angkanya.

0: ma majina fam iroro na iroro na lingin jo masiang de no bo fe ka kweni ya gwan kana sakito kana Nairobi na yugwa kenda mana majina wani ningo nyala la majina fam na jangar na Rafael pole soi
1: lelo siru wasapo bolento lo shondo lo sain lol kiloroka en komono erema fest 2026 kidin wele siru wa len komono darigini to moni obo ola pale seta mera bagin darigini ngwan ola pale yo udom ngolo ngwan na ibelege nyinki shwino emu esere mare en komono tene benki tenge no sirat le biblia iro la riko ni le kanisa rasa ni le biashara en lelero ashor mare pokin o siru wele limi uniki giro wore erema fest 2026 na itum live te K24 TV, Tenebo K24 Plus, your hookup le duty entertainment, Netumoyu K24 Plus, the Android TV or Apple TV, Netumoyu si te laptop, tablet, Tenebo esimunum, download data te Play Store arage App Store. Wore sida yesola in the my stream kama bo, sasana bo onusu, tuonjilingini tomo ni uniyake, kiyake Safaricom.
2: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
3: Edward Narolo Lencho Shoy nani ngiro Mayan FM
4: Taji Susan amanyo lengo mei na rama ya nerero rore yu atarero yu mayano leng nige norirondo gisidae na araemwe noiro ya mayano
3: angara jokiru masa ya bawakin talolunga rama ni ningwa mayano FM ana angara gina nerero rore nirabaya kiliko bawakin longa ulele dergi arwa yu
4: ama ini ningwa mayano FM olo sholambo
5: mayano FM ewangan olo show ewangan olo show
6: kagima kirendo yang nuroje ni ningwa mayano FM
7: ajole mbra Adia nam dua terus ini nih ngingito Maya NSM, naik orang kelongan apa agla ini ngingito.
8: Awalnya nananu, belakang ini nih orang Maya nanake, naik orang kelong, nakanya rolling, belakang lagi tengen ni, lama kita tengen danyer kijana ni, ajogi belakang entonya ramah tadi entonya ngingito iwinyi. Naya bangga singkisu, ni order kijana ni sumate, ni order kijana ni entah singkisu apa kanya tu minyo, desia itu sergali order ni tu tu, ni ibu nana kisah awalnya nama, ni nya desia ini nalo ba.
5: Ewangan Olo Show
9: Lesa Teatro Mayan FM

0: Han kapissa att det är han kaulele är majare fem kedji an supeo att till oss in kolio alla grej rabagio lägani tigram obishana longor apeye e baikido yi a nake saungwan enke wari. Kegire ya mari itenebo online ini ngoni na agira doi a itadamu enke gwenang ate nake wari ka agira nake na aikilikwan inchere te kuna san ente iba. Ama na irenera endogi nimen a ato sesen lol tungani lino indi maruli Mayan, hello?
1: Yeah.
0: Hey, papi. Karibu leng Emmanuel. How?
2: Subadi, wherebo kiolong e juma tatu, metabeke juma, sadomonobo enkakenya tiatu enkorobil, naitum enkitengena orore ilenkai.